0: Kajiri para 3 horas y 46 minutos. Yo soy Ivanale Nduari para ir. Aló, buen día.
1: Aló, buen día, Chimwene.
0: Buen día, Chimwene.
1: Ya, Puja. A Chimwene, buena, Puja, Puja, Puja. A Puja, Puja, Puja. Ya, a Chimwene, ya, Puja, estaba en Rubo. Ya, Puja, Mundo, Pani, Baba, Kutama, Puja, Puja, Puja, Puja, Puja, Puja, Puja, Puja, Puja, Puja, Puja, Puja, Puja, Puja, Puja, Puja, Puja, Puja, Puja, Puja, Puja, Puja, Puja, Puja, Puja, Puja, Puja, Puja, Puja, Kana apa kita mata sebelah pangkat. Tan mele yang kita jalan itu, kita nak jauh lungo. Abah beli yang kita jile, ajiukit. Tanu pagala macam lonteng kamera kita sebelah pangkat. Jadi ni pelajar mungkin awak baca tentang dia kui. Macam awak kaji lajal itu awak. Hari awak baca lajal itu awak punya katim. Jom macam tu awak punya jual luar lah, jangan kulit jantung pot. Nampun itu orang kula iri. Ia lemun dua apa kita mata kulungo. Boro aku tu fikirkan ni lah. Jadi aku rumah malu, aku sim tera di sini tak kuar gen. Jom malu bawa nukat tu kuri mana bawa nukat di luar. Tapi kalau bawa nukat, bawa guna apa yang jual nari ni? Longgal, longgal paru. Bukan bawa guna nari ni. Jadi mau kami lawan ni, macam ni lah. Mungkin seputu kalau jual tu kuri. Anu macam ni apa dia kuat jual ni? Jual ni macam kuri le. Tapi aku bawa ni jual ni jual ni jual ni tu feel. Ile yuke, when you dia nasi mungkin kan ni jual. Jadi pelajar mana? Nampung kan ni dia gunung. Wapo kufika nila. Pela mungu di jinge. Kwa mbela ni kwa malu ni shovele. Kwa mbela ni shovele. Kwa mbela ni shovele. Kwa mbela ni shovele. Kwa mbela ni mbela. Kwa ugaja baba. Kwa ugaja. Kwa ugaja mungu. Kwa mbela ni kwa hita niyo. Kwa kala mkana nula uje. Kwa kulo wa ndetu. Kwa hafa angaji. Si pela za kulunga. Kwa zimbi sile jimalu kwa kutamba. Jimalu wa kati gangune. Kwa gawa anu gawa anu gangune. Kwa kati gangune. Nanjalo Jika aku baru kubaca kamu, jika aku namu, jika aku gaya ambon, mundu, asal aku mengudi sendiri. Pelajar mungkin dah tentu baca. Hari, bapa jadi katim masa aku nunggu baca, aku bani, lari mabah bani warun. Aku bila pun kagak aku nak apa, bukan sebab nak hari apa, berdua ni, jika apa apa aku nak, aku nak mana aku, bapa aku nak lombe, mana aku boleh baca bapa aku. Bani waktu yang kanda, bani waktu yang kundang, aku kundang aku, aku di sini mukul mahu kender orang dia, bayar yang gaya. Kau malu bawa di bawah bawah ramai cuma dia tung. Kau bawa guna baru dia uler. Dungwan atau sih na bawa balan tujuh wajah. Kau kira panu tujuh wajah. Sih nombor tujuh mahmu. Dia mau guna kau sebab awak berlama uler. Dia mau uler dia. Dia macam saya lepas mau guna enggak dia kalau pasti airakah ini. Aduh mungkin nenek gubel lah beli.

bakuwandi kapano timbejen kupika nina shiao bakuwandi kapano timbejen kupika nina shiao bakuwandi kapano timbejen kupika nina shiao bakuwandi kapano timbejen kupika nina shiao Pakuwandi kapano, timbejen kupika nina shiao. Pakuwandi kapano, timbejen kupika nina shiao.

0: Aku kan juga apa? Oh itu orang ni. Dah seminggu terus. Jadi aku baca lah alin doa anda. Halo.
1: Halo Bondi aje mu adi.
0: Aji mu sih udah semua ni bang.
1: Aji mu sih wadi aje tu.
0: No no aku tu aji mu sih.
1: Ya.
0: Tama aji ni nak aku tu aji telefon amu ane.
1: Nanti aku ni ini kardu me abang kurman buat aku madi kah dari bang.
0: Aha, ini kardu me.
1: Ya.
0: Asal aku lekai aji mu sih ane.
1: Aku mesti lah kaji muka ini sesi degete.
0: Rani?
1: Ah, sesi degete.
0: Sesi degete.
1: Ya.
0: Aha.
1: Eh,
0: kuma diko kukudisha nene?
1: Ah, kuma diyo unonga na mbere ya mwadi. Kuchilwe chenene, wadi ni kutaoni kishinga.
0: Iya. Kudisha nene.
1: Ya mimi sina dada wangu.
0: Iya, asante chimwene.
1: Sasa dada je mwadi mara ogambo ndukuju kujika na wale.
0: Asante je kulungwa.
1: Sasa je mwadi.
2: Mwemba tamba, watenda chamba kwa letu. Kuma kolobo. Tenda kolobo. Kanda viva. Kanda viva. Kanda kuda aletu. I'm not going to be able to do it.

0: mula mukandu we kwatelezi tete
1: Rawe ja chibaka te juma fiti ajimwana che ka tume ko mari ka tute rasante juma fiti jambone ngosa ndine tuja hole fala ini ali nkutu popotia ale ndwani allo chenene kwa dia chimwana wangu ajimwisho uri
2: awe chenene kwa dia yesu
1: no tuji mwisho Ramai di nak kau tujuh telefon yang mana?
2: Kuna C4 aku nak makan ranjil, di sini di sini pun
1: ya. Ah C4. Aha, ragu lah semua ni.
2: Ah ni sudah kaji bawa kali di kolej aku.
1: Kalji.
2: Eh.
1: Eh. Aku sudah migundamu.
2: Aku siwe lah kaji aku migunda karena aku anda pun ikan di beli.
1: Ah, aku nak kunda.
2: Kondari
1: wale. Aha, kadi chiwela fe gola.
2: Chiwela gola kuna chemwati.
1: Ah.
2: Eh.
1: Iya ai. Sano kajimbuka se ngoyani.
2: Arangale lang kwangwa derinda baba.
1: Eh.
2: Kana nyala mwanya ne mecha baba kwa chakajimboko.
1: Eh.
2: Yangu sira ndo makaranjiro kwa rangale kajimboko.
1: Asante.
2: Nimando amanyi ne orobe.
1: Asante je kulungwa chimwene. Chese 4.
2: Gadi kan.
1: Asante, masengo kambo ne?
2: Asante.

Kwa ife wana, imafunika kupita kusukulu kila siku, kulemekeza vizindikilo va vikulu va jiko lathu ngati mbendela, embelema ndi inu nasionale. Osachedwe kufika kusukulu, kupita kusukulu osamba ndi ojisamalila bwino, kusamalila vintu vathu vofunikila kusukulu ngati kadernu, kaneta ndi lapizi, kulemekeza lamulo la munkati mwa sukulu yathu, kulemekeza achi walimu wathu, wakulakula sukulu ndi wanthu wena wakulakulu agwila ntchito kusukulu.

Ayo untuk ni himahu Afrika do Sul. Eko hai layo pacira. O pacira ni toko. Guardarete sovulungeti. Niko wala kere Williams. Wala.